Bonsoir, Dabra. Et tu Anika Kari Sok. Tuhan, Tuhan Banna. Tuhan, Eman Basari Semai. Kaba Falai.